0: ɛda sɛ da kɛseɛ twɛrɛ pɛ onyankopɔn ɛkwamba sɛ yɛ adɔm ɔtobo nkontu no fa deda wɔ mo ase ɛna ne mabu so nyasa ne nsubosom taabosom ne mmɔnta ne agurukuo ɛda wɔ mo ase so wɔnhyira wɔ mɔ bibɔ mu yɛ bɛyɛ nkɔsoɔ ɔmɔ atiafoɔ nyinaa so so onyankopɔn twa mpɔ na namabu so nyasa na nakyɛ de mankoma monta mo akyi ma motumi mɔ mukyi bɔm so nipa bɔne yi bɛ ɔde adwom bɔne nsusu bɔne bi abɛsaadeɛ onyankopɔn twa mpɔ mmerɛ no ase ane bibia bɛyihyɛ bia no ɔmana ta bomfɔ na wɔntentɔ ma mu nti ɔde nhyira ne adom ade da mo ase kɛsɛ kɛseɛ sɛ biribiara a moyɛ bia nkɔ so obia so yɛ atiefoɔ bi adena sɛ wobɛtie a ne obia dena sɛ bɛbɛbia no bibia de bɛbɛbia so onyankopɔn twa mpɔ ne abosuasɛm ane ntwa bɔkɔɔ ma no yɛ kamakama sɛ de kɔsie sɛ wɔyɛ ayi meda mo ase ayi mayɛ
1: Jesus Indiri bara bara baba baba baba baba shindiri bara bara bara baba baba riba bandara bara baba baba shindiri bara baba baba baba indiri bara bara baba baba baba baba shindiri bara bara bara baba baba indiri bara bara baba baba baba baba shindiri bara bara bara baba baba indiri bara bara baba baba baba baba shindiri bara bara bara baba baba indiri bara baba in the mighty name of Jesus indiri bara bara baba baba baba shindiri bara baba riba bandara bara baba baba shindiri bara baba baba baba shindiri bara baba baba baba Jesus Jesus shindiri bara baba baba baba baba shindiri bara baba riba bandara bara baba baba shindiri bara baba baba baba shindiri biri biri biri biri biri sandari biri biri Jesus Christ Jesus

say yasram so no jimi pa nya se jimi anu a she extend am o abrantie ni menyamfo se ya wu nkra bonte hwe mframan tuntum tuntum e che robot bo ni e ba o tinye ko akonyi nya nsesem se na o malama bubu o mam tankwa